Suara Indah 92,1 FM, keronian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara Indah yang dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pungji Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu, mengucap syukur kembali kepada-Mu ya Tuhan, untuk hari baru yang boleh Engkau berikan kepada setiap diri kami. Khususnya untuk hari ini kami boleh memulai kembali Tuhan dengan hari yang baru, dengan cuaca yang baik dan udara yang segar yang boleh Engkau berikan kepada setiap diri kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang mau hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau berikan waktu untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar suara ini dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Ibrani pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-4. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahannya yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Semen mengkiam pembaca firman Tuhan pada hari ini, berbagi mereka membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, pada hakikatnya dunia bukan sekedar mencari orang berpendidikan, melainkan orang yang berpengalaman. Manusia lebih mudah belajar dari pengalaman yang terjadi, bukan dari pendidikan yang mereka miliki. Beberapa orang di sekitar kita menjadi sukses di dalam bidang tertentu, tetapi sama sekali tidak ada kaitannya dengan pendidikan formal yang sebelumnya dipelajari. Setelah diselidiki, ternyata kesuksesan yang mereka raih didasari oleh pengalaman kerja yang mereka miliki. Sangatlah beralasan bila lowongan pekerjaan selalu disertai status berpengalaman di dalam bidangnya. Dalam suatu peristiwa, saya pernah berbincang-bincang dengan seorang jemaat yang sukses dan piawai dalam bidang penjualan. Ketika membaca kartu nama yang diberikannya, saya bertanya, "Wah, Anda adalah seorang sarjana hukum, kenapa tidak menjadi pengacara?" Dengan santai, ia menjawab, "Saya memang banyak mengetahui teori tentang hukum, tetapi praktiknya lebih menguasai bidang penjualan." Mungkin benar apa yang dikatakan oleh banyak orang. Pendidikan membuat Anda dapat mengetahui apa yang Anda pelajari. Tetapi, pengalaman membuat Anda menguasai bidang yang Anda geluti. Melalui teks yang sedang kita pelajari hari ini, penulis surat Ibrani memaparkan perihal pengalaman atau kesaksian hidup yang baik sekali tentang kehidupan Kristiani. Tentulah sang penulis menaruh harapan melalui pengalaman yang dipaparkannya di dalam nas yang tengah kita pelajari. Bukankah orang bijak mengatakan bahwa pengalaman adalah pelajaran yang sangat berharga atau guru yang sangat mulia? Dengan siapakah kita dapat memetik pelajaran kehidupan? Yang pertama, yaitu kita dapat mempelajari dari pengalaman hidup saksi-saksi iman. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat pertama hingga ayat yang kedua. Kalau kita perhatikan kata awan di dalam ayat pertama, menunjuk kepada para saksi iman yang telah memperlihatkan kesaksian hidup mereka sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Setelah meringkas perihal pengalaman hidup dari para saksi iman, barulah penulis surat Ibrani berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi." Hal ini sebagai penegasan bahwa mereka semua tidak terlepas dari pertandingan iman. Karena mereka telah meraih kemenangan dalam pertandingan iman, mereka pantas disebut sebagai saksi-saksi iman. Jadi kata saksi di sini bukan berarti para penonton atau orang-orang di surga yang sedang menyaksikan kita bertanding, melainkan menyaksikan kepada kita pengalaman yang mereka alami di mana Allah dapat menolong mereka dalam meraih kemenangan.
Ditelaah lebih lanjut, kata awan di dalam ayat ini mengingatkan kita tentang tiang awan yang menyertai bangsa Israel ketika berjalan menuju tanah perjanjian. Saat berada di padang gurun, orang Israel gagal secara rohani. Dari generasi pertama yang keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Selebihnya mengalami kegagalan dan binasa di padang gurun. Saya berpikir adalah hal yang bijak bila kita belajar dari kegagalan bangsa Israel agar kita tidak mengalami seperti yang terjadi pada mereka. Nah, apa yang menjadi penyebab kegagalan bangsa Israel? Penulis surat Ibrani mengungkapkan tiga hal mendasar yang menjadi penyebabnya. Pertama, mereka masih hidup di dalam dosa. Walaupun penyertaan dan perbuatan Tuhan secara ajaib dinyatakan, mereka tidak menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Hal yang lebih tragis adalah mereka justru membuat patung lembu emas sebagai sesembahan. Kedua, bangsa Israel senantiasa bersungut-sungut. Karena itu, bersungut-sungut menjadi tema utama kitab Keluaran dan Bilangan. Bangsa Israel tidak senantiasa mengucap syukur dan karakter mereka sama sekali tidak bertumbuh. Meskipun secara de jure mereka sudah dibebaskan dari perbudakan, tetapi secara de facto mereka masih bermental budak. Sangat beralasan bila mereka masih menginginkan kembali ke Mesir untuk menjadi budak. Padang gurun yang seharusnya menjadi arena perlombaan untuk meraih kemenangan mereka menjadi arena di mana mereka dipecundangi. Nah, melalui nats ini kita diingatkan agar berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ketiga, mata mereka tertuju pada padang gurun, bukan kepada tanah Kanaan. Meskipun mereka melihat dengan mata jasmani perkara besar yang Tuhan lakukan, tetapi mata rohani mereka masih saja kabur dan meragukan penyertaan Tuhan. Tidak kurang-kurangnya Allah berjanji kepada nenek moyang mereka, dan janji Allah itu diingatkan kepada mereka secara terus-menerus. Tetapi mata hati mereka masih meragukan janji itu digenapi atas mereka. Agar nasib kita tidak seperti yang terjadi pada bangsa Israel, penulis surat Ibrani mengajak segenap kita agar kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Pendengar suara Ina yang dikasih Tuhan, hal kedua, dengan siapakah kita dapat memetik pelajaran kehidupan ini? Yang kedua, kita belajar dari pengalaman hidup Yesus Kristus. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat 3 hingga ayat yang keempat. Kalau kita perhatikan ungkapan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus di dalam ayat 2, berarti kita dapat mencontoh teladan hidupnya dan fokus kepada pengajarannya. Karena Yesus sudah menunjukkan kesaksian hidup yang layak untuk diteladani dan mengajarkan kebenaran yang sejati, marilah kita menerapkannya di dalam aspek kita, di dalam hidup kita sehari-hari. Cermati ungkapan ingatlah selalu akan dia di dalam ayat 3. Frasa ingatlah selalu berasal dari kata kerja Yunani, yaitu analogisate, yang dapat diartikan memikirkan secara logis dan realistis. Kata logis berasal dari kata ini. Itu berarti bahwa ketekunan yang telah ditunjukkan oleh Yesus dalam beragam peristiwa dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita diperintahkan agar selalu mengingat dan memikirkan bahwa Yesus pernah dicobai tetapi tidak jatuh dalam pencobaan. Dia dihina dan direndahkan, tetapi ditinggikan oleh Tuhan. Ketekunan Yesus memikul salib hingga Golgota menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga agar kita tidak menjadi lemah dan putus asa saat memikul salib menapati perjalanan hidup ini. Kemudian kita perhatikan kata tekun. Di sini diterjemahkan dari kata Yunani yaitu hupomeno, yang berarti menahan, bertahan, berdiri teguh, bersabar, mengalami, atau tinggal. Orang yang tekun bukan berarti memiliki kesabaran untuk menunggu sambil berpangku tangan, melainkan kesabaran yang terus berupaya hingga tujuan tercapai.
Orang yang tekun bukan berarti pasrah dengan keadaan, melainkan ketekunan untuk menguasai keadaan. Kesabaran itu adalah suatu keputusan yang tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak menunda-nunda. Kesabaran berarti berjalan terus dengan pasti dan tidak mendua hati. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, ketekunan itu telah ditunjukkan oleh Yesus agar kita dapat meneladaninya. Pertama, Yesus tekun beriman. Kedua, tekun memikul salib atau penderitaan. Ketiga, tekun menanggung bantahan. Keempat, tekun dalam segala hal sehingga tidak lemah dan berputus asa. Dan kelima, Yesus tekun dalam melawan dosa, bahkan sampai mencucurkan darah. Melalui pengalaman hidup Yesus Kristus, marilah kita jadikan guru mulia dalam setiap perlombaan yang diwajibkan bagi kita yang akan memimpin dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap kembali diri kita masing-masing, bila kita boleh terus bertekun di dalam Tuhan, dan kita juga boleh belajar dari pengalaman bangsa Israel untuk kita boleh melangkah lebih baik lagi ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Khususnya kami boleh belajar dari bangsa Israel, ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh membentuk setiap diri kami dari hari ke hari semakin baik. Biarlah kami boleh terus berpegang kepada-Mu, ya Tuhan, dan boleh terus mengandalkan akan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami. Berkatilah para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin, melindungi, dan menyertai setiap diri kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari hari ini kita akan bersama-sama berdoa, bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka, Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi untuk kesembuhan dari kram otot pinggang yang terasa sakit. Biarlah Tuhan yang boleh menyembuhkan sakit dari Ibu Sri Lestari ini. Semoga Tuhan juga boleh memulihkan pinggangnya menjadi lebih baik lagi, ya Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Matius di Holis yang sedang sakit dan pergumulan sedang dihadapi. Kiranya Tuhan juga yang terus memimpin penyembuhan dari Bapak Matius ini, Tuhan. Tolong boleh memulihkan kesehatan dari Bapak Matius. Berdoa juga untuk Saudari Natalia yang mengalami gangguan mata. Kiranya Tuhan juga yang boleh memulihkan keadaan matanya, boleh semakin baik, ya Tuhan. Untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami juga berdoa untuk kesembuhan kakinya pasca jatuh dari motor. Kiranya Tuhan juga yang boleh terus memberikan kekuatan, memberikan pemulihan dari hari ke hari semakin baik. Berdoa juga untuk anak Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang menyertai keluarga ini, baik itu anak dan suami, Tuhan yang boleh memberkati mereka. Berdoa juga untuk Papa Lukas yang saat ini berdoa untuk Ibu Popon untuk masa pemulihan pasca operasi kanker getah bening. Masa demam dan pusing, kira Tuhan juga boleh memulihkan keadaan dari Ibu Popon. Berdoa juga untuk istrinya, Ibu Agustina, untuk kesehatan dan setiap pelayanan yang dilakukan, Tuhan juga yang memberikan kekuatan. Untuk anak dari Bitya dan Anino di dalam studi dan adik Nemia, Natasha yang sedang mencari pekerjaan. Kira Tuhan yang menyertai untuk kedua anak ini, anak Bitya dan Anino dalam studi mereka, dan kami juga tetap berdoa untuk Nemi yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberikan yang terbaik untuk pasangan hidupnya juga. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul dalam pekerjaan studi ekonomi, Tuhan. Berdoa untuk Ibu Giokwa di Cimahi. Untuk ekonomi keluarga ini dan kedua anaknya, Bia Michelle dalam mencari pasangan hidup, Tuhan boleh menyertai. Tuhan yang memberkati Ibu Giokwa bersama dengan anaknya. Untuk Sharon dan Sherlyn di dalam pekerjaan dan studi serta pasangan hidup, Tuhan juga yang boleh menyertai kedua anak ini. Untuk Sharon di dalam pekerjaannya, untuk Sharon di dalam studinya, Tuhan yang boleh campur tangan. Untuk saudara Calvin yang sedang mencari pekerjaan, kami juga berdoa Tuhan yang menyertai dan memberikan pekerjaan yang baik. Untuk Ibu Yuyun, untuk pekerjaan di luar negeri juga kami menyerahkan, biarlah Tuhan juga yang menjaga dan menyertai Ibu Yuyun di setiap pekerjaan yang dilakukan, dan kesehatannya kami menyerahkan kepada-Mu, ya Tuhan. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Kesianila, Abed, dan Alex di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu di dalam negeri maupun di luar. Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada mereka semua. Dan untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh memberikan kesabaran di dalam menantikan pekerjaan yang dicari, ya Tuhan. Untuk pasangan hidup kami menyerahkan kepada-Mu, ya Tuhan, untuk Susan, Maureen, Kesianila, Abed, dan Alex. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai di dalam setiap pencarian pasangan hidup ini. Untuk Ibu Lani di Komposisi Sekolah, kami juga berdoa untuk pergolakan ekonomi yang dihadapi. Tuhan juga boleh menyertai untuk pekerjaan dan pasangan hidup. Kau juga yang boleh memberikan yang terbaik, ya Tuhan. Untuk Papa Owe, kami juga berdoa kiranya Tuhan yang menyertai di setiap kegiatan sehari-harinya, khususnya di dalam pencarian pasangan hidup setelah ditinggal meninggal oleh istri. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai Bapak Wewe. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Sugianto di Cianjur dan Bapak Husen di Perum Deposito

Suara Indah 92,1 FM, pendengar suara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Fiona, udah perpanjang SIM belum? Belum nih kadaluarsa loh.
1: Oh, nggak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Ih, tapi tulisannya kan seumur hidup.
0: Itu KTP, bukan SIM, woy.
1: Kalau SIM kalian gimana?
0: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
1: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Buat di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat. Ada gerai yang selalu ada di situ regulernya, itu di gerai SIM The Botanica Mall lantai LG OE01. Satunya lagi di gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat yang mobil SIM kelilingnya, hari ini ada di 10 Avenue dan ITC Kebon Kelapa. Besok ada di BPRKS Wastu Kencana nomor 4 dan Pasar Modern Batu Nunggal. Rabu balik lagi ke 10 Avenue dan ITC Kebon Kelapa. Buat yang Kota Bandung diadakan juga oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Mobil SIM kelilingnya hari ini ada di Miko Mall Kopo, besok di Super Indo Ujung Berung. Dan terus udah gitu buat yang satu lagi di hari Rabu,

ada di Super Indo Antapani. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, jam pendaftarannya sama ya, Senin sampai Sabtu, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Buat yang Kabupaten Bandung, hari ini tanggal 28 itu ada di Gria Grand Cinunuk Cileunyi dan The Matic Mall Majalaya. Oh, ini tuh The Matic Mall, baru tahu sekarang. Soalnya dulu digabungin, sekarang dipisahin. Si tulisan The Matic, kalau dulu Thematic. Selanjutnya, di besok ada di kantor Kecamatan Cicalengka dan Ricis Factory Rencong Balai Endah. Dan hari Rabu ada di kantor Kecamatan Ciparai dan Alun-Alun Ciwidey. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat. Besok ada di Jogja Lembang KBB. Rabu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Epic Morning. Selamat pagi pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang sekali hari ini Viana bisa kembali temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan aku mau bagiin satu buah berita singkat hari ini, yaitu berasal dari Cungkuo. Yu Ziti mempesona lagi dengan merebut emas kedua sekaligus memecahkan rekor di Asian Games 2026. Dan kali ini emas dari Yu Ziti datang dari nomor 200 meter gaya ganti perorangan putri dengan catatan waktu 2 menit 6,1 detik. Catatan waktu ini memecahkan rekor Asian Games nomor 200 meter gaya ganti perorangan yang sebelumnya dipegang oleh Yu Yiting, yaitu 2 menit 6,82 detik. Sebelumnya, Yu Ziti merebut emas perdananya sekaligus memecahkan rekor di nomor 200 meter gaya kupu-kupu putri. Dan tahu nggak, dia itu perenang yang usianya baru 13 tahun. Udah ngerebut 2 emas, mecahin rekor lagi.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah Abang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM. Kalau tadi dari Tiongkok, sekarang dari Indonesia dong. Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas kedua Indonesia dari cabang olahraga angkat besi nomor 75 kg putra Asian Games 2026 pada Sabtu 26 September yang lalu. Kepastian medali emas ini diraih setelah Rahmat membukukan total angkatan seberat 366 kg. Atlet berusia 25 tahun ini berhasil mengangkat beban seberat 366 kg tadi dengan rincian snatch 60 kg dan clean and jerk 206 kg. Selain meraih medali emas, Rahmat juga memecahkan rekor dunia. Rahmat berhasil unggul atas wakil Thailand yang mendapatkan medali perak setelah mengangkat total beban seberat 365 kg. Aduh, saya mah beban kehidupan aja udah cukup ya. Sementara medali perunggu didapatkan oleh atlet Korea Utara Chong Song Ri yang mengangkat beban seberat 357.

Oke, berita selanjutnya. Di tengah kepungan, api dan asap, seekor orangutan kecil bertahan sendirian di atas pohon, namanya Novita. Usianya baru sekitar 4 tahun, berat tubuhnya sekitar 17 kg, luka bakar serius di kedua tangan dan kakinya menjadi cerita tentang perjuangan yang baru saja dia lalui. Pada 25-26 September yang lalu, Novita di Tahkatune, Kelurahan Banturung, Kecit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan kita tahu kawasan ini terdampak kebakaran.

Dalam kondisi terluka, dia masih berusaha bertahan hidup. Dia bahkan membuat sarang di atas pohon, mencari tempat yang aman dari kepungan api dan asap. Kementerian Kehutanan melalui BKSDA Kalimantan Tengah bersama BOSF Nyaru Menteng dan tim TNI kemudian melakukan penyelamatan terhadap Novita. Setelah berhasil dievakuasi, Novita dibawa ke klinik BOSF Nyaru Menteng dan di tempat itu orang utan kecil ini kini mendapatkan perawatan dan menjalani proses pemulihan. Semoga lekas pulih dan semoga semakin banyak lagi ya hewan-hewan yang bisa diselamatkan dari dampak kebakaran hutan yang ada di Kalimantan sana.

0: sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisik kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

Trending Topic Morning. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari Senin kita bakal ngomongin soal hari peringatan. Nih, hari ini ada sebuah hari peringatan yang menurut aku cukup unik dan mungkin bisa meningkatkan kesadaran kita lagi dengan lebih baik. Dan sebenarnya ini tuh bukanlah sesuatu hal yang asing lagi buat kita. Ini adalah tentang rabies. Dunia tuh di 8 September. Nah, tahun ini jatuhnya di hari Senin sekarang ya. Dan ya, seperti hari-hari peringatan yang lainnya, tentu saja kalau hari rabies sedunia itu bertujuan

buat meningkatkan kesadaran masyarakat di dunia tentang pencegahan virus rabies dan menyoroti kemajuan dalam menjalankan penyakit yang mengerikan tersebut. Di balik terbentuknya Hari Rabies Sedunia, ada sejarahnya nih yang melibatkan berbagai organisasi penting di dunia. Kita lihat dulu, penyakit rabies itu apa sih? Atau yang sering banget dikaitkan dengan hewan anjing, karena memang penyakit rabies itu disebut juga sebagai penyakit anjing gila. Ini adalah penyakit menular akut yang menyerang susunan saraf pusat manusia dan hewan. Umumnya penyakit ini tuh menyerang hewan mamalia. Jadi bukan cuma anjing aja yang bisa kena rabies, tapi sapi, kerbau, monyet, kera, babi, anjing, kucing dan sebagainya itu bisa aja kena rabies ya. Jadi jangan karena nama lainnya adalah penyakit anjing gila, jadi kita cuma ngerasa rabies itu cuma ada di anjing, enggak ya. Proses penularan ini, kalau hewan yang tertular rabies itu, tentu air liur dan ludahnya akan mengandung virus juga. Kemudian, kalau misalnya si hewan yang udah punya rabies ini menggigit hewan lainnya, maka virus itu akan menyebar ke hewan yang digigit lewat gigitan tersebut. Demikian juga kalau misalnya hewan yang udah kena rabies ini menggigit manusia, nah virus rabiesnya bisa masuk ke manusia juga. Kita bakal ngomongin soal vaksin rabies. Kalau kita ngomongin vaksin rabies di dunia ini, maka nggak akan lepas dari peran Louis Pasteur. Dia adalah ahli kimia dan mikrobiologi asal Prancis, dan dia adalah orang yang sukses mengembangkan cara pencegahan penyakit rabies yang mematikan ini. Ketika membuat racikan vaksin rabies, Louis dibantu oleh Emil Roux. Dia kemudian mengaplikasikan vaksin temuannya ini kepada tubuh manusia di tahun 1885. Dan dia berhasil membawa terobosan baru dalam dunia kesehatan buat mencegah kematian akibat rabies. Awalnya peringatan Hari Rabies Sedunia itu dicetuskan oleh Aliansi Pengendalian Rabies dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di tahun 2007. Momentum yang diikuti oleh 74 negara ini menjangkau 1,5 juta orang dan melakukan vaksinasi terhadap 270 ribu hewan. Tindakan mereka kemudian dapat banyak dukungan nih, termasuk dari WHO, termasuk dari Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan, dan juga Organisasi Pangan dan Pertanian. Lalu, organisasi yang ditunjuk sebagai penyelenggaraan koordinasi Hari Rabies Sedunia adalah Aliansi Global untuk Pengendalian Hewan. Kenapa dipilih tanggal 28 September? Karena itu tahun 1985 itu adalah hari kematian Louis Pasteur. Dan tujuannya juga untuk mengenang sang pencipta dari vaksin rabies ini. Untuk mengenang jasanya yang berhasil mencegah kematian banyak nyawa dari gigitan anjing gila. Nah, gejalanya apa aja sih? Setelah seseorang digigit oleh hewan bervirus, virus rabies itu butuh waktu atau masa inkubasi untuk menyebar dari luka hingga otak selama beberapa minggu. Gejalanya nggak beda jauh sama virus-virus mual, nyeri tenggorokan, disertai dengan sakit kepala, dan ini yang berbeda, takut air, takut cahaya, mengeluarkan air liur berlebihan, halusinasi, bahkan sampai insomnia. Rabies populer dengan nama penyakit anjing gila. Enggak cuma itu, rabies juga adalah penyakit zoonosis yang ditakuti oleh semua orang. Karena penyakit ini tuh memang bisa berakibat fatal dan menyebabkan kematian kalau misalnya kita terpapar rabies. Sama seperti malaria, penyakit rabies itu sudah muncul sejak ratusan tahun yang lalu. Biasanya penyakit ini ditulari oleh anjing atau kucing yang punya virus rabies melalui kontak langsung dengan manusia, gigitan, cakaran, dan air liur. Tempat penularan paling rentan dengan penyakit rabies adalah masyarakat pedesaan yang miskin dan jauh dari jangkauan. Selain itu, virus rabies ini juga banyak ditemukan di hewan kelelawar, rakun, sigung, dan rubah. Celakanya,
tingkat fatalitas penyakit ini bisa sampai 100%. Maka dari itu, langkah terbaik nih buat mencegah penyakit ini tentu lewat vaksinasi, baik itu pada hewan peliharaan maupun pada manusia. Nah, setelah beberapa buah lagu berikut ini, aku bakal bagiin nih mitos dan fakta

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Ya, pendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning. Dan tadi kita udah ngebahas kalau hari ini di tanggal 28 September itu tuh diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia. Nah, sekarang kita bakal bagiin mitos dan faktanya tentang rabies. Oke, mitosnya, rabies tuh gak bisa dicegah. Faktanya, bisa. Rabies bisa dicegah pada kucing dan anjing lewat penggunaan vaksin. Menurut Dr. Devia Irene Putri, vaksin juga bisa diberikan kepada manusia ya. Mitos kedua, rabies tuh gak bisa disembuhkan. Faktanya, kalau kita membiarkan infeksi rabies

Rabiesnya berkembang, memang gak ada pengobatan yang efektif. Tapi rabies itu tuh bisa mengancam nyawa kalau tidak diobati. Selalu ada peluang untuk bertahan hidup setelah infeksi rabies. Kuncinya, mendapatkan perawatan sesegera mungkin dengan serangkaian suntikan untuk mencegah infeksi terus berlanjut. Jadi intinya, asalkan tidak telat penanganannya. Terus, mitosnya, rabies tuh cuma ditularkan kalau kita digigit nih. Itu memang ya setengah benar ya, karena memang penularan lewat gigitan hewan rabies itu cara yang paling umum. Tapi rabies juga bisa ditularkan lewat cakaran dari anjing atau hewan lain kalau ada air liur hewan itu di kuku yang menyebabkan goresan. Penularan rabies juga bisa aja lewat udara. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang bersentuhan dengan kelelawar. Terus, mitos yang keempat, mencuci luka gigitan anjing tidak akan berhasil. Menurut WHO, salah satu hal terbaik yang harus dilakukan setelah digigit anjing adalah mencuci luka dengan segera dan menyeluruh untuk membatasi kemungkinan terkena rabies. Tapi catatannya, cuci aja gak cukup ya buat ngobatin rabies. Jadi setelah dicuci itu cuma penanganan awal doang. Langsung cari perawatan medis termasuk vaksinasi pasca terpapar virus atau infeksi. Mitos selanjutnya, vaksin rabies hanya bekerja selama beberapa bulan. Faktanya, vaksin rabies itu cukup efektif pada hewan dan bertahan sekitar 1 tahun. Ini nih pentingnya menjadwalkan pemeriksaan kesehatan tahunan rutin di dokter hewan untuk hewan peliharaan kamu. Selanjutnya, anjing dan kucing dalam ruangan enggak butuh vaksin rabies, itu mitos. Karena penting banget nih untuk mengikuti nasihat dokter hewan tentang apakah hewan dalam ruangan tuh perlu divaksin atau enggak. Hewan peliharaan dalam ruangan yang hidup di lingkungan pedesaan bisa melarikan diri dan bisa digigit oleh hewan liar lainnya. Terus, kalau anjing menggigit seseorang, yang dirawat itu hanya korbannya. Ini juga mitos. Faktanya, sebenarnya kalau menggigit seseorang, anjing itu perlu ditangkap dan dipelihara dalam ruangan atau kandang. Lebih baik terisolasi dari hewan lain dan manusia selama 10 hari. Terus yang terakhir, mitosnya rabies tidak mengancam jiwa atau tidak fatal bagi manusia. Ini mitos ya. Rabies tuh bisa mengakibatkan kematian kalau luka gigitannya tidak segera dicuci, tidak segera ditangani secara medis, serta tidak divaksinasi sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Jadi intinya rabies tuh gak boleh dianggap sepele gitu aja ya. Ini adalah infeksi yang berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Segera cari pertolongan medis kalau kamu digigit hewan apapun atau terpapar hewan yang dicurigai mengidap rabies. Berdasarkan cedera dan situasi kejadian, kita dan dokter tuh bisa memutuskan apakah harus menerima pengobatan tertentu untuk mencegah rabies atau tidak. Lalu, meskipun kita gak digigit, tapi kemasukan hewan tertentu di area sekitar kita, tetap periksa ke dokter. Misalnya, kamar kita kemasukan kelelawar. Kalau terbangun dan menemukan kelelawar di kamar, anggap aja kita udah digigit dan segera periksa sebagai bentuk pencegahan dan pengobatan yang lebih tepat.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Ya, pendengar, masih di trending topic morning dan aku masih bagiin informasi hari ini ya. Di tanggal 28 September itu diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia. Nah, selain itu, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Jadi kalau dilihat dari laman resmi Kereta Api Indonesia, sejarah kereta apian Indonesia tuh dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada 17 Juni 1864 dilakukan pencangkulan pertama pembangunan jalur kereta api rute Solo-Yogyakarta kalau sekarang. Nah, pembangunan ini dilakukan perusahaan swasta bersama dengan lebar relnya 1435 mm. Pada 8 April 1875, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api dengan rute Surabaya-Pasuruan-Malang. Terus pembangunan jalur kereta api juga terus meluas ke sejumlah wilayah Jawa dan luar Jawa seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi. Total panjang jalan kereta api dan trem di Indonesia hingga akhir 1928 itu mencapai 7.464 km dengan 4.089 km milik pemerintah dan 3.375 km milik swasta. Terus di tahun 1942, Jepang mengambil alih pengelolaan kereta api lalu mengubah namanya menjadi Rikuyu Sokyoku atau Dinas Kereta Api. Setelah Indonesia merdeka, stasiun dan kantor kereta api yang sebelumnya dikuasai Jepang mulai diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Nah, puncaknya nih terjadi di tanggal 28 September 1945. Di hari itu, kantor pusat kereta api Bandung berhasil diambil alih. Dan peristiwa inilah yang menjadi tonggak peringatan Hari Kereta Api Nasional sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia. Jadi diperingati tanggal 28 September setiap tahunnya. Terus hari ini juga diperingati sebagai Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi. Peringatan ini tuh menyoroti hak mendasar setiap orang buat mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi. UNESCO mengadopsi resolusi pada 17 November 2015 yang menetapkan 28 Desember sebagai Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi. Tahun 2019, Majelis Umum PBB menetapkan 28 September sebagai Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi. Untuk membahas akses terhadap informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, UNESCO bersama program antar pemerintahnya juga menyediakan forum nih bagi berbagai pihak. Itu dia pendengar, daftar peringatan penting dan menarik yang jatuh pada hari ini di tanggal 28 September. Dan semoga ini bisa menambah wawasan kita ya. Dan informasi ini juga menutup perjumpaan kita pada hari ini di tanggal 28 September. Dua hari lagi nih kita akan berganti bulan ke bulan ke-10. Gak kerasa ya, kayaknya kemarin baru awal tahun, tiba-tiba udah mau akhir tahun lagi aja. Semoga bulan September kalian bisa berlalu dengan baik, bisa berlalu dengan ceria juga, terlebih lagi penuh damai sejahtera dari Tuhan kita ya. Viana pamit, sampai jumpa. Kita ketemu lagi besok di jam 8 sampai 11. Bye-bye.

0: Kunci agar tidak mudah menyerah adalah tidak takut gagal.
1: 疾风知劲草，烈火炼真金，不经寒霜苦，安能相习忍。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: 7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan. Tapi bagi yang lain, justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau, serta dialog yang begitu dekat dengan kehidupan. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa, ikut merasakan, dan mungkin menemukan sedikit bagian dari diri kita di dalamnya.
1: Saksikan Teater Koram Deo dalam pertunjukan bertajuk Di Luar Hitungan. Sabtu, 3 Oktober 2026, pukul 16 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Cornerstone Auditorium, Ruko Pascal Hyper Square Blok L, Jalan Pasir Kaliki nomor 25 sampai 27 Bandung. Tiket dapat dibeli melalui ibudibio.com dengan harga Rp75.000. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0819-3140-7040. Follow Instagram @teaterkoramdeo.
0: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 晚餐，
1: 小朋友们来吃晚餐喽！
2: 今天吃什么？
0: 不要跟我吵！
3: 我要回台北喽！
4: 回去路上开车小心。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

92.1 Fresh Mandarin. Apa kabar pendengar di Senin terakhir bulan September? Minggu depan udah masuk Oktober ya. Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Dan senang sekali Viana kembali temenin kalian sampai jam 7 malam nanti di program Fresh Mandarin untuk berbagi informasi seputar Chinese Entertainment. Terus lagu-lagu Mandarin baru ada apa aja nih? Dan juga satu buah sinopsis drama Mandarin yang wajib atau enggak ya buat ditonton. Oke, pendengar, aku juga mengundang kalian nih yang mau request lagu Mandarin. Aku juga pengen tahu lagu favorit Mandarin kalian tuh apa sih. Boleh request lagunya di WhatsApp aja ya di 0812-921-11921. Diulangi lagi di 0812-921-11921. Sambil nunggu requestan kalian, aku mau bagiin dulu informasi berita yang pertama, yaitu dari pemeran Pursuit of Jade, yaitu Tian Shiwei. Dia tuh lagi jadi sorotan gara-gara foto bertanda tangan yang dia bagikan secara langsung kepada penggemar di Bandara Milan. Malah muncul nih di platform jual beli barang bekas enggak lama setelah foto itu dikasih. Kejadian ini tuh berlangsung di tanggal 26 September alias 2 hari lalu. Jadi waktu itu dia tuh abis menyelesaikan rangkaian kegiatan dia di dalam Milan Fashion Week dan dia bersiap balik ke Tiongkok. Nah, waktu ada di bandara, dia tuh sempat berinteraksi dengan para fans yang datang buat nganter dia. Nah, dia gak cuma nanda tanganin foto yang dibawa oleh penggemar, dia juga sebenarnya udah nyiapin sejumlah foto card yang udah dia tanda tangani dulu, terus sedikit tuh dibagiin ke penggemar yang gak bawa fotonya. Momen ini tuh bikin penggemar memuji sikap Tian Shiwei yang tetap tersenyum dan melayani mereka dengan ramah. Cuman, sebenarnya ada satu hal yang jadi perhatian khusus, yaitu ketika dia ngasih si foto yang udah ada tanda tangan dia, Tian Shiwei itu berulang kali bilang, jangan dijual lagi ya, jangan dijual lagi ya, bahkan sampai ngomongnya tuh 3 kali. Cara Tian Shiwei nyampein pesan itu tuh kemudian digambarkan penggemar sebagai sebuah teguran, tapi yang kedengarannya lembut tapi tegas. Masalahnya, gak lama setelah momen itu, fotonya malah muncul di platform jual beli barang bekas dengan harga yang tinggi. Salah satu unggahan menawarkan foto bertanda tangan Tian Shiwei dari Milan dan menyertakan video ketika tanda tangan itu diberikan secara langsung sebagai bukti keaslian kalau ini tuh foto yang benar-benar ditanda tangan langsung sama Tian Shiwei. Penjual juga bilang kalau mereka punya rekaman saat proses pemberian tanda tangan. Hal ini menunjukkan kalau setidaknya sebagian foto yang dijual memang diperoleh langsung dari Tian Shiwei di Bandara Milan sebelum kemudian ditawarkan kembali buat dijual. Beberapa unggahan bahkan dengan cepat menunjukkan kalau foto itu sudah terjual juga. Ada juga postingan yang kemudian menyatakan kalau barangnya udah sold out. Kemunculan foto-foto ini di platform jual beli terjadi setelah Tian Shiwei padahal udah langsung bilang ya jangan dijual lagi ya. Informasi tentang penjualan kembali ini pun kemudian menyebar di media sosial Tiongkok dan akhirnya memicu perbincangan di kalangan penggemar. Banyak penggemar yang menyayangkan tindakan penjual karena menganggap pemberian foto bertanda tangan itu tuh merupakan bentuk perhatian Tian Shiwei kepada penggemar yang datang antar dia. Tapi kok ada aja orang yang cari untung gitu ya. Ada juga penggemar yang menyerukan supaya tidak membeli foto bertanda tangan hasil penjualan itu. Mereka berharap tindakan ini bisa bantu memutus dari praktik jual tangan artis. Fans lain tuh adalah, ya Tian Shiwei gak akan ngasih tanda tangan lagi nih secara langsung kalau misalnya udah dibilangi jangan jual gitu kan. Sejumlah penggemar juga menyerukan supaya kesempatan mendapatkan tanda tangan tuh diberikan kepada orang yang benar-benar menyukai dan mendukung Tian Shiwei. Karena netizen menduga orang yang menjual lagi foto itu tuh sebenarnya belum tentu adalah fansnya Tian Shiwei. Orang yang sengaja ngikutin kegiatan atau keberangkatan artis buat sengaja gitu dapetin tanda tangan.
tangan terus dijual lagi. Nah, cuman dugaan tentang identitas para penjual tuh belum bisa dipastikan ya. Cuman kita lihat dari kasus ini, ya ini memperlihatkan sisi lain sih dari interaksi langsung antara artis dan penggemar. Foto yang dikasih Tian Shiwei sebagai bentuk perhatian kepada penggemar di Milan justru malah berubah jadi barang yang diperjualbelikan hanya dalam waktu yang singkat.

Oke, sekarang aku mau update dulu nih informasi terbaru dari Sun Qian sama Qing Puoran, yang dimana kedua nama ini juga sangat viral akhir-akhir ini gara-gara series di Early Spring. Tapi ini berita yang terpisah ya, Sun Qian satu berita, Qing Puoran satu berita. Nah, dari Sun Qian dulu deh, katanya Chen Feiyu sama Sun Qian kembali jadi sorotan setelah ada rumor keduanya menggunakan satu mobil van yang sama. Kabar ini pun memicu spekulasi, jangan-jangan nih mereka tuh pacaran. Tapi kedua studio artis ini langsung kasih bantahan langsung ya di hari Minggu kemarin tanggal 27 September. Jadi katanya rumor ini tuh berawal unggahan sebuah blogger hiburan yang bilang Chen Feiyu sama Sun Qian kelihatan pakai mobil van yang sama. Ini pun informasinya langsung menyebar luas di media sosial dan jadi bahan perbincangan netizen. Tapi penggunaan kendaraan yang sama tuh ya belum tentu berkaitan dengan hubungan pribadi ya. Dalam pembahasan yang beredar di media sosial muncul informasi kalau kendaraan itu tuh berasal dari perusahaan penyewa mobil yang sama. Jadi ya bisa aja dipakai oleh artis yang berbeda untuk kebutuhan pekerjaan. Studio Sun Qian udah menanggapi rumornya dengan pernyataan yang cukup keras. Intinya adalah ini sebuah hal yang tidak benar, karena Sun Qian juga sekarang tuh lagi serius bekerja. Jadi jangan bikin masalah yang bikin pusing.

gitu ya. Sementara studionya Chen Feiyi memberikan tanggapan yang lebih singkat juga dan gak kalah tegasnya. Intinya adalah itu omong kosong belaka, sebuah musibah yang gak berdasar katanya ya. Kedua pernyataan ini pun disampaikan dalam waktu berdekatan, yaitu di tanggal 27 September dan secara langsung membantah hubungan asmara yang muncul setelah kabar mengenai kendaraan yang sama itu beredar. Spekulasi tentang hubungan Chen Feiyi sama Sun Qian memang cukup mudah muncul karena keduanya pernah memerankan pasangan utama dalam drama China Love Story in the 1970s. Chen Feiyi memerankan Fang Muyang, Sun Qian memerankan karakter Fei Ni. Drama ini mengambil latar akhir dekade 1970-an dan mengisahkan hubungan dua anak muda yang awalnya tidak dibangun di atas dasar cinta. Fang Muyang, seorang pemuda yang mengalami cedera setelah menyelamatkan seseorang dari sebuah kecelakaan, dan akibat cedera itu dia mengalami kehilangan ingatan sementara. Sedangkan Fei Ni, dia adalah seorang perempuan muda yang bekerja di sebuah pabrik topi. Dia punya keinginan kuat buat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan berusaha mencari jalan buat mengubah kehidupannya. Nah, pertemuan keduanya itu membawa ke dalam sebuah hubungan yang gak biasa. Fei Ni memutuskan membantu merawat Fang Muyang, dan di dalam situasi tertentu dia kemudian mengusulkan supaya mereka menjalani pernikahan pura-pura. Keputusan itu bukan semata-mata karena perasaan cinta ya, tapi ini tuh dikaitkan dengan kebutuhan praktis termasuk persoalan tempat tinggal dan keadaan kehidupan mereka pada masa itu. Nah, setelah menjadi pasangan di atas kertas, Fang Muyang dan Fei Ni mulai menjalani kehidupan bersama. Mereka harus adaptasi, terus udah gitu harus menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya mereka muncullah perasaan cinta. Nah, cuman gara-gara drama ini, interaksi Fang Muyang sama Fei Ni itu tuh menjadi bagian penting dalam perkembangan cerita, terutama karena hubungan mereka tuh gak langsung dimulai sebagai kisah cinta yang konvensional. Dinamika ini tuh bikin penonton ngelihat perkembangan hubungan kedua karakter yang awalnya pragmatis hingga akhirnya jadi pasangan yang saling menyayangi. Nah, akhirnya muncullah rumor tentang Chen Feiyi sama Sun Qian yang menggunakan mobil yang sama ini, dan netizen pun menghubungkannya dengan chemistry mereka di dalam drama. Jadi itu sudah langsung ditepis sama Sun Qian dan juga si Chen Feiyu-nya langsung ya. Nah, itu kabar terbaru dari Sun Qian. Gimana kabar terbaru dari Qing Puran? Pasti pengen tahu kan? Oke, sebelum bagiin kabar terbaru Qing Puran, aku mau bagiin dulu nih yang jadi background kita sekarang. Itu dinyanyiin oleh Pat Seng, judulnya adalah Shoven Shouldern Ye Hui Nan Kuo. Orang yang ngomong putus pun juga bisa sedih ya. Orang yang berpaling duluan gak nyesel pernah mencintai. Tapi biasanya orang yang bilang putus juga menanggung rasa bersalah, juga menelan akibatnya sendirian dalam kegelapan. Tentu saja ketika sebuah hubungan itu berakhir, ya pasti masing-masing harus saling mendoakannya jadi lebih baik dan semoga penyesalannya tertutup oleh doa tersebut. Itu lagu dari Pat Seng yang menjadi soundtracknya The Producer, Shoven Shouldern Ye Hui Nan Kuo. Oke, yuk aku bagiin dulu berita dari Qing Puran. Dia menjadi sorotan nih gara-gara dia kan menghadiri konser penyanyi dan penulis lagu Tiongkok Li Ronghao di Shanghai bareng sama kekasihnya, supermodel internasional Liu Wen. Nah, kehadiran mereka jadi perbincangan ketika Li Ronghao menyebut Qing Puran sebagai Look. Look itu kan nama karakter yang dia perankan dalam drama The Early Spring kan. Ucapan ini kemudian memicu protes dari sebagian penggemar The Early Spring di Tiongkok. Kenapa? Karena drama yang baru aja tamat ini masih menyisakan antusiasme tinggi terhadap pasangan Look dan juga Flora. Qing Puran sama Liu Wen sebelumnya kelihatan menghadiri acara Chanel di Shanghai. Sehari kemudian mereka berdua muncul di konsernya Li Ronghao. Nah, di dalam salah satu interaksi dengan penonton, Li Ronghao menyapa Qing Puran dan Liu Wen yang berada di kotak VIP di di konser itu.
Nah, dia tuh menyebutkan Li Wen dengan panggilan Wen Tai Tai atau Nyonya Wen, dan ini tuh langsung mengundang tawa penonton. Tapi candaan Li Rong Hao kemudian menjadi sorotan ketika dia bilang kalau look yang kalian cintai itu juga ada di lokasi. Look di sini tuh maksudnya adalah Ching Puoran sendiri ya kan, itu memang karakter yang dia perankan dalam The Early Spring. Nah, cuman penyebutan nama Luke ketika Ching Puoran hadir sama pacar aslinya, Li Wen, itu menyentuh sensitivitas sebagian penggemar yang masih ke bawah hubungan kedua karakter di drama. Setelah potongan video dari konser beredar di media sosial, sebagian penggemar di Early Spring di Tiongkok menyampaikan ketidakpuasan mereka lewat Weibo. Salah satu seruan yang muncul adalah, tolong kembalikan Luke kepada Flora. Komentar ini tuh mencerminkan keinginan sebagian penggemar untuk memisahkan karakter Luke dan Flora dengan di dalam drama dengan kehidupan pribadi Ching Puoran. Jadi kalau Luke ya biarkan aja sama si Flora di dalam drama, tapi kalau Ching Puoran di dunia asli ya itu miliknya Li Wen gitu. Di dalam konteks ini, persoalannya bukan karena Li Wen berperan sebagai bagian dari cerita di Early Spring. Enggak ya, Li Wen itu adalah pasangan benerannya Ching Puoran di dunia nyata. Sedangkan Flora itu adalah karakter yang dipasangkan dengan Luke di dalam drama. Cuman balik lagi, gara-gara popularitas pasangan Luke dan Flora masih tinggi setelah dramanya berakhir, candaan si Li Rong Hao yang menyebut nama Luke dengan Ching Puoran dalam kehidupan nyata justru jadi bahan perdebatan. Perdebatan terbaru tersebut juga berkaitan dengan sikap Li Wen yang selama periode penayangan di Early Spring. Katanya pada awal September, Li Wen tuh sempat memberikan tanda suka pada salah satu foto promosi drama yang menampilkan Ching Puoran. Dia nggak nulis komentar, nggak nulis pesan apapun pada unggahan itu. Tapi tangkapan layar aktivitas Li Wen kemudian dibawa ke Weibo dan mendapatkan reaksi beragam. Sebagian penggemar drama menganggap tindakan itu mengganggu suasana mereka menikmati di Early Spring. Ada juga yang menilai like itu sebagai bentuk menyatakan keberadaan di tengah tingginya popularitas pasangan Luke dan Flora. Situasi ini kerasa kontras dengan respon publik terhadap Li Wen sebelumnya. Selama masa promosi di Early Spring, Li Wen sama Ching Puoran sempat berada dalam penerbangan yang sama, tapi keduanya tuh kelihatan sengaja jaga jarak dan enggak banyak interaksi di depan publik. Sikap ini justru bikin sebagian netizen muji Li Wen karena dianggap berusaha menghindari sorotan terhadap hubungan pribadinya selama dramanya Ching Puoran tuh tayang. Nah, setelah pujian itu, dia malah dikritik gara-gara nge-like unggahan promosi Ching Puoran itu. Dan sekarang namanya terseret lagi gara-gara candaan Li Rong Hao tentang karakter Luke. Kita lihat ya, ada perubahan respon yang bikin sebagian netizen di Tiongkok tuh mempertanyakan, apa sih sebenarnya kesalahan Li Wen? Padahal dia gak salah-salah, gak salah gitu ya gak sih? Ya toh dia pasangan aslinya Ching Puoran, mau nge-komen, mau jaga dia aja, ya gak sih? Mereka menilai memang Li Wen gak secara aktif menggunakan hubungan asmaranya dengan Ching Puoran untuk mempromosikan di Early Spring. Tapi sebaliknya, ketika drama tayang, dia justru disebut berusaha menghindari interaksi publik yang bisa mengalihkan perhatian dari drama. Tapi bagi kelompok netizen, bilang menemani Ching Puoran menghadiri konser teman mereka juga merupakan aktivitas pribadi yang wajar. Emang wajar banget, terus kenapa harus ada kontroversinya gitu ya. Ya udahlah, namanya juga popularitasnya lagi tinggi ya, orang-orang tuh lagi pengen dia teh jadi pasangan yang asli, padahal kan enggak gitu, udah ada pasangan yang lain gitu ya. Biarkan Luke dan Flora itu cuma ada di drama aja ya.

Oke, pendengar, aku bacain dulu dua buah WhatsApp yang udah masuk ya. Bagi kalian yang mau request lagu Mandarin, yuk langsung aja WhatsApp sekarang di 0812-921-11921. Ada dari Teh Naya di Kebon Gedang, request lagu Chang Li In, Please Don't Go Today. Salamnya buat semua penikmat musik Mandarin dimanapun kalian berada. Jangan lupa, malam nanti akan ada FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia versus Malaysia, El Clasico Asia Tenggara, di pukul 18 nanti ya. Semoga John Hartman dan kawan-kawan bisa meraih poin penuh nih dari pertandingan ini, amin. Selanjutnya ada Denny di Kebon Gedang, request lagu Priscilla Abbey, A Picture of Courage. Salam-salamnya buat Amara Patricia Meru, Kaira Shirley, Syaiko, Ida Jipo, Ambar Trihapsari, Maureen Gracia, Charlotte Olivia Theodorus, Jason Regan, Astrella Amoreza, dan juga Kylie Noel. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Oke, jangan kemana-mana. Setelah beberapa buah lagu berikut ini, aku bakal bagiin lagu-lagu Mandarin baru yang bisa masuk ke playlist kalian. Kira-kira ada apa aja nih?

WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan. Tapi bagi yang lain, justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau.

0: Bandung. Tiket dapat dibeli melalui ibudibio.com dengan harga Rp75.000. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0819-3140-7040. Follow Instagram @teaterkoramdeo.
1: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.
2: Suara Indah 92,1 FM.

lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 10.
1: Lagu yang satu ini setelah keluar minggu lalu masuk lagi. Lagu dari Pat Seng featuring Fei, featuring Meng Jia dan juga Rainbow, judulnya adalah Yan Lei KTV. Tahun ini tuh Pat Seng udah berkompetisi dalam Ride the Wind dan meraih posisi juara pertama. Dan ini adalah single pertama yang dia rilis setelah dia mendapatkan juara utamanya tersebut. Dia mengajak tiga sahabatnya dalam program itu, yaitu Wang Feifei, Meng Jia dan Xu Mengqi atau Rainbow, untuk menyanyi lagu ini. Dan di dalam lagu ini juga ada beberapa easter egg ya. Jadi kita bakal mendengarkan ada lagu klasiknya dari Pat Seng, yaitu Ikeren, Xiangce Ikeren. Terus di liriknya itu ada beberapa kata seperti pelangi. Pelangi itu adalah nama Inggrisnya Xu Mengqi. Terus ada lirik Shan Feng Tian Huo, ini adalah lagu dari Mengqi. Dan juga ada lirik yang berbunyi Si Shi Si Ci Luo Ri, ini adalah karya dari Wang Feifei. Terus gak cuman itu, di dalam liriknya juga ada lagu-lagu terkenal lainnya seperti Ai Tao Chan Le dari Li Qian Na, kemudian Ye Ci dari Asang, Ta Mian dari Cindy Wang dan juga Lu Kuo Ren Qian dari Yu Ke Wei. Jadi bisa dibilang lagu yang satu ini tuh merupakan lagu baru yang sangat klasik karena mereka memasukkan begitu banyak karya klasik di dalam lagu ini. Kita dengerin lagunya Yan Lei KTV.

0: top Mandarin new single chart number 9.
1: Oke, peringkat selanjutnya di 9 itu ada yang turun 5 peringkat dari 4 ya. Lagu dari Three dan Eden judulnya adalah Sweet Enough, Pantang Cuping. Kita bakal dengerin lagunya sekarang. Ini bisa dibilang adalah sebuah lagu cinta yang merupakan kumpulan dari keindahan kenangan-kenangan yang paling sederhana dan sepele.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 8.
1: Selanjutnya ada lagu dari Kenny Ku yang minggu lalu di peringkat 6 ya, judulnya adalah The Age of Us, Pie Wei Nan. Ini merupakan sebuah lagu yang menceritakan dia tuh masih punya perasaan rindu sama mantan kekasihnya, tapi mantan kekasihnya tuh udah bahagia dengan orang lain. Dan ketika dia melihat kenyataan ini, itu tuh bikin dia sadar kalau mungkin hubungan mereka tuh memang sudah selesai. Kalau misalnya dipikir-pikir lagi, kalau tetap hubungannya dipertahankan gara-gara kasihan atau gara-gara gak tega, itu justru malah bisa bikin mereka semakin terluka kan. Dan akhirnya dia juga berpikir, ya udahlah, mencintai seseorang dengan tulus itu berarti berani melepaskan, berhenti memaksakan hubungan yang sudah jadi beban, dan membiarkan satu sama lain menjalani hidupnya masing-masing. Kita dengerin lagunya, Kenny Ku, judulnya adalah Pie Wei Nan, The Age of Us.

0: WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin. Top Mandarin New Single Chart Number 7.
1: Peringkat 7 ada lagu baru dari Bastards, judulnya adalah Cui Hou Yi Ke Huang Wan A Bucket. Milih berbuat baik aja. Kadang kita pura-pura gak tahu demi menjaga sedikit harga diri yang tersisa. Supaya hubungannya gak berakhir dengan cara yang menyakitkan, mungkin tanpa sadar kita semua membawa beban yang berat dalam cinta. Kita dengerin lagunya, satu kebohongan yang terakhir, One Last Bucket dari Bastards yang ada di peringkat ke-7.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 6.
1: Oke, peringkat ke-6 lagu dari Jesley, judulnya adalah Shi Yi. Lagu ini tuh melambangkan atau menceritakan ketika kita tuh masih terjebak di dalam kenangan. Memang sih yang kejadian itu tuh nyata, pernah kita jalani, tapi entah kenapa mungkin lama-lama semuanya bakal mulai kerasa samar, mulai dilupain. Kita berusaha nginget lagi rasa yang pernah ada, termasuk kita nginget lagi momen-momen yang dulu sempat berakhir dengan sempurna. Tapi waktu terus berjalan dan kenangan pun perlahan memudar dengan sendirinya. Dan pada akhirnya ada banyak perasaan yang cuma bisa kita simpan sendiri aja, karena memang sulit buat dijelaskan sama kata-kata. Kita dengerin lagunya dari Jesley, judulnya adalah Shi Yi atau Lupa Ingatan.

Yuk, itu dia lagu-lagu yang ada di peringkat 6 sampai 10 ya. Sekarang aku bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang bagi kalian mau request lagu Mandarin, boleh WhatsApp di 0812-921-11921. Halo, selamat sore buat Kiki Natalia di Pagarsi Barat. Selamat datang hujan walaupun cuma bentar. Iya, dan ketika ada hujan tuh cuaca langsung jadi adem, udaranya jadi adem gitu ya, gak segerah biasanya ya. Request masang Chi Do It Now sama Jam yang Angel. Salam buat Timnas Indonesia, please. Ini mah, kemarin aku baru aja ulang tahun, gak mau gitu ngasih kado kemenangan malam ini, amin. Selamat ulang tahun juga ya buat Kiki Natalia. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukacita selalu ada di dalam kehidupan Kiki Natalia. Yang terbaik, yang the best lah buat kamu ya. Aku juga bakal play lagu Happy Birthday buat kamu ya. Happy Birthday dalam bahasa Mandarin, bukan yang biasa-biasa aja, tapi aku bakal puterin lagu dari Ta Cui Pa atau dari The Mouth.

Selanjutnya, halo Vienna, aku Cahyati dari Bandung. Halo, request lagunya Tian Chiaro yang Not Suffering sama Huang Xiaoyin yang The Path Ahead. Salamnya buat Kak Vienna sama seluruh pendengar aja. Terima kasih buat Cahyati. Aku coba cek dulu ya yang Huang Xiaoyin ada atau enggak ya. 好像是每个人都拖着旧行李，好像是每个人。Ada dong soundtracknya Pursuit of Jet ya. Oke, jangan kemana-mana, setelah lagu-lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat ngumumin top 5 kita pada hari ini. Bisa dibilang ini adalah 5 lagu Mandarin yang lagi happening di Singapura sana, masuk ke top chart sana, dan semoga ini juga bisa menjadi tambahan bagi lagu-lagu yang ada di dalam playlist kalian sehari-hari ya. Tetap di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 5.
1: Ya, di peringkat kelima ada lagu dari soundtracknya The Early Spring. Lagunya dinyanyikan oleh Tia Ray, judulnya adalah These Moments.

0: Top Mandarin New Single Chart number 4.
1: Peringkat keempat, ada lagu dari Alin, judulnya adalah Shan Lei Pai Pian. Ini udah 3 minggu berturut-turut loh ada di dalam top chart kita ya. Shan Lei Pai Pian, deleted 100 times, menghapus beratus-ratus kali. Ini tuh sebuah lagu yang diciptakan menggambarkan dimana ketika kita putus nih sama seseorang. Terus sedih gitu, biasanya kalau kita masih ada perasaan tuh antara yang pengen ngapus fotonya, terus nanti di-recover lagi, ngapus lagi fotonya, di-recover lagi, kayak gitu aja tuh. Terus ya, 15 tahun yang lalu Alin nyanyi satu lagu yang judulnya Give Me a Reason to Forget, berikan satu alasan untuk melupakan kamu. Dan sekarang 15 tahun kemudian dia menyanyikan lagu Shan Lei Pai Pian delayed 100 times. Memang sih terkadang ada orang yang bisa aja kita hapus dari kontak ponsel kita, tapi kalau udah ngomongin soal kenangannya itu susah banget buat dihapus dalam kehidupan kita. Kita dengerin lagunya Shan Lei Pai Pian, lagu yang diciptakan oleh Silence Wang untuk Alin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 3.
1: Peringkat ketiga, lagu ini juga tetap ada di peringkat yang sama, Silent Song featuring Ashin, judulnya adalah Pentan. Bodoh, siliu, silimi, pentan itu dalam bahasa Mandarin artinya bodoh ya. Dan lagu ini tuh mau menceritakan, Ruguo zhe shijian, shijie dou hui gaibian, na ni hai hui xuanze zhuang de man tou re xuan ma? 把这首歌送给你和我，送给每一个明知道结局也要义无反顾当笨蛋的笨蛋们。Dari tadi yang ditangkap pentannya doang ya. Artinya adalah kalau saat ini kamu tahu dunia bakal berubah, apakah kamu masih mau memilih buat seberjuang itu sampai berdarah-darah gitu ya. Lagu ini diciptakan buat kita yang jelas-jelas bakal tahu endingnya kayak gimana, tapi tetap dengan teguh menjadi orang-orang bodoh yang bodoh, pentan te pentan men.

0: WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin. Top Mandarin New Single Chart Number 2.
1: Peringkat kedua ini lagu dari soundtracknya di Early Spring, dinyanyiin sama Liu Yuning, judulnya adalah Ta atau Her.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 1.
1: Dan di peringkat yang satu, ini ada soundtracknya di Early Spring juga. Yang ini dinyanyikan oleh Silence Wang, judulnya adalah Lu Guo Qing Lang Passing Sunshine.

0: Ya, itu dia lagu-lagu yang ada di 10 tangga lagu kita hari ini ya, di top chart kita. Dan semoga ini bisa menambah perbendaharaan lagu kita di playlist kita. Aku mau bacain WhatsApp-nya dulu ya. Bagi pendengar yang mau request lagu Mandarin, boleh di 0812-921-11921. Ada dari Suishin, mau request lagu Yang Pei'an, aku pilihin yang soundtracknya Starlit, Xie Xie Rang Wo Ai Shang Ni. Untuk Viana, thank you. Mei Jung, Ko Robert and Family, Cisandra and Family, Lauren and Family, Ciliang Wisastra, Toto dan Ciheni, Ko Chiang, Tianjin, Ko Nobert and Ci Margaret, Ko Robert and Ci Dewi, Anton, kru teman-teman Suara Indah, alumni Darbak 79 sampai 2008, Felicia, Vivi, Andika, Rudianto, dan family. God bless you dan terima kasih. Oke, selanjutnya ada Nina di Cisarua. Halo Vian, apa kabar? Baik. Semoga Nina juga dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu ya. Request lagu FC yang Cue Puneng Shichuni, soundtrack juga mau soundtrack Eternal Love yang openingnya dinyanyiin sama Ye Xuanqing ya. Judulnya adalah Nine Part Rhyme. Terus ada Wang Li Hong yang Water Shinli. Nah, cuman pas aku lihat Wang Li Hong tuh gak ada lagu Water Shinli. Mau ganti lagu lain atau enggak? Kalau mau, Nina boleh WhatsApp lagi ya di 0812-921-11921. Makasih Viana. Sama-sama juga buat Nina dan juga Suishin yang udah request. Bagi pendengar yang lain yang masih mau request, boleh, aku tunggu sampai jam 7 malam di 0812-921-11921.
1: Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant, transform your business with Raven Consultant.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah Abang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

92.1 Fresh Mandarin. Fiana temenin kalian sampai jam 7 malam nanti ya. Dan bagi pendengar semua, aku sekarang waktunya buat ngasih review satu buah drama Mandarin buat kalian semua. Drama Mandarin hari ini judulnya adalah Unveil J-Twin, Tangkung Qian Zhi Qing U Feng Ming. Ini tuh sebenarnya bukan drama baru-baru amat sih. Udah tayangnya tuh di tanggal 5 Februari awal tahun ini ya. Dan kalian bisa tonton di dua platform. Yang pertama ada di Youku, yang kedua ada di Netflix. Kenapa aku menjadikan drama ini sebagai resensi drama pada hari ini? Karena aku ngerasa ini salah satu drama yang cukup menarik, menceritakan misteri kerajaan. Total episodenya 34, durasinya kurang lebih 45 menit. 15 tahun sebelum kisah utama dimulai, kehidupan Li Pei yang diperankan oleh Pai Lu berubah seketika pada saat keluarganya mengalami pembantaian tragis. Ayahnya adalah saudara kaisar yang bertahta pada saat itu dan berprofesi sebagai jenderal. Nah, saat itu ayahnya yang disebut dengan nama Raja Tuan atau Tuan Wang dituduh kehilangan akal sehat dan membunuh seluruh anggota keluarganya. Kemudian setelah mati semuanya, dia bunuh diri. Li Pei yang masih kecil jadi satu-satunya anggota keluarga yang selamat karena pada saat kejadian dia lagi gak di rumah. Tapi meskipun semua orang mempercayai versi itu, Li Pei gak pernah percaya kalau ayahnya melakukan hal tersebut. Sejak saat itu dia pun menyimpan pertanyaan besar tentang apa sih yang sebenarnya

terjadi pada malam tragis itu dan dia bertekad buat menyelidikinya. Bertahun-tahun kemudian, Li Pei sudah tumbuh dewasa, dia menjadi putri yang disayangi oleh kaisar, dia juga adalah perempuan yang cerdas, pemberani, ahli bela diri, dan punya kemampuan tajam dalam membaca perilaku manusia. Dia bekerja di lembaga penyelidikan kerajaan sambil diam-diam masih mencari petunjuk tentang kematian keluarganya. Nah, kisah misteri dalam series ini tuh dimulai dengan tragedi sahabatnya sendiri, yaitu Putri Ning Yuan, yang meninggal secara misterius dalam sebuah perayaan di istana. Nah, kematian sang putri ini dikelilingi kejadian aneh yang bikin banyak orang percaya bahwa ada kekuatan supernatural di baliknya. Li Pei pun ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini dan kemudian bertemu dengan Xiao Huaijin yang diperankan oleh Wang Xingyue. Seorang pejabat istana yang punya pengetahuan luas tentang astronomi, feng shui, perhitungan waktu, serta berbagai fenomena langit. Nah, pada awalnya, Li Pei sama Xiao Huaijin itu punya cara yang sangat berbeda dalam memecahkan kasus. Li Pei lebih mengandalkan keberanian, intuisi, kemampuan bela diri, dan pengamatannya terhadap manusia, sedangkan Huaijin selalu mencari pola lewat logika, angka, waktu, bintang, dan fenomena alam. Mereka bahkan beberapa kali saling meragukan cara berpikir masing-masing. Tapi ketika sudah mulai bekerja sama, keduanya justru menemukan kalau kemampuan mereka tuh bisa saling melengkapi. Nah, akhirnya mereka pun berhasil membongkar misteri demi misteri. Misteri yang pertama tadi kematian sang putri. Dan mereka juga berhasil membuktikan kalau kejadian yang kelihatannya seperti fenomena gaib sebenarnya merupakan kejahatan yang direncanakan oleh manusia. Setelah kasus pertama terselesaikan, Li Pei dan Xiao Huaijin kembali menghadapi serangkaian kasus misterius di dalam dan di sekitar istana. Ada kematian yang berkaitan tentang pelayan istana, ada tentang suara tangisan bayi yang dianggap sebagai pertanda supernatural, dan lain-lain. Pokoknya, setiap kasus tuh punya cerita dan pelaku yang berbeda, tapi semakin jauh mereka menyelidikinya, semakin jelas juga kalau berbagai kejadian itu ternyata punya hubungan tersembunyi dan ada sedikit keterkaitan dengan kejadian 15 tahun yang lalu. Hubungan Li Pei dan Xiao Huaijin juga semakin dekat. Ditambah lagi, sebenarnya ketika pembantaian keluarga Pei terjadi, ternyata yang menyelamatkan Pei adalah Huaijin. Dan gak cuma sekali, Huaijin juga pernah menyelamatkan Pei ketika ada yang berusaha membunuh Pei dengan mendorongnya ke kolam di istana. Tapi masalahnya, ada beberapa hal yang Pei lupa ingatan, Huaijin juga sama, lupa ingatan. Dari dua orang yang awalnya cuma kerjasama karena tuntutan tugas, harus memecahkan misteri atau kasus yang terjadi di istana, mereka perlahan jadi orang yang paling dipercaya satu sama lain. Xiao Huaijin memahami kalau di balik sikap keras dan mandirinya Li Pei, terdapat seorang perempuan yang selama bertahun-tahun hidup dalam rasa kehilangan dan ketidakadilan. Dia enggak berusaha mengubah Li Pei atau menghentikannya untuk mencari kebenaran, tapi dia milih buat berdiri di sampingnya dan bantu Pei sampai akhir. Bagi Li Pei, Xiao Huaijin akhirnya menjadi orang yang bikin dia percaya kalau dia tuh tidak harus menghadapi semua kejadian sendirian. Nah, secara umum, kritikus menilai Unveil Jetwin itu sebagai drama yang punya konsep menarik, tapi eksekusinya nggak selalu konsisten. Banyak yang mengapresiasi karena berhasil menghadirkan atmosfer dinasti Tang yang megah sekaligus misterius. Terus karakter Li Pei juga dinilai menarik karena dia adalah perempuan yang kuat, mandiri, jago bela diri, tapi tetap punya sisi emosional sebagai perempuan. Dan penampilan Pai Lu sendiri mendapatkan respon yang beragam. Chemistry antara pemeran utama juga cukup disukai karena hubungan Li Pei dan Xiao Huaijin yang berkembang perlahan dari yang awalnya partner penyelidikan akhirnya jadi pasangan. Dan ada beberapa struktur kasus yang kemudian terhubung dengan misteri keluarga Li Pei, dan ini juga dianggap menjadi daya tarik utama. Cuman kelemahannya, ada beberapa logika pada kasus yang terjadi itu tuh gak terlalu sesuai dengan apa yang bisa kita pikirkan secara nalar manusia gitu ya. Terus ada pacing yang gak konsisten, dan juga ada penyelesaian beberapa misteri yang dianggap kurang kuat dibandingkan build up-nya.
Dan drama ini juga mendapatkan perhatian positif karena sejumlah kasus itu mengangkat posisi dan perjuangan perempuan dalam masyarakat kerajaan. Nah, intinya Unveiled Jetwin itu tuh lebih banyak dipuji untuk karakternya, visual, atmosfer, dan chemistry pemeran utama. Sementara untuk bagian plot investigasi dan konsistensi ceritanya masih menjadi bagian yang paling diperdebatkan. Tapi kalau misalnya kalian memang suka drama misteri kerajaan yang gak terlalu banyak romansnya, kalian boleh coba nonton drama yang satu ini, Unveiled Jetwin. Ini tuh bisa kalian tonton di Youku atau di Netflix. Nah, tadi kita udah dengerin salah satu soundtrack yang dinyanyikan sama Pailu, judulnya adalah Fireworks of Falling Stars. Masih ada 4 soundtrack lainnya, dinyanyikan oleh Shin Liu yang judulnya itu adalah Wandering. Kemudian dinyanyiin sama Angel Yang, judulnya adalah Against All Odds. Kemudian ada Charlie Chow menyanyikan lagu Palace of Mysteries. Dan juga ada Chiang Tuan Hao yang menyanyikan lagu The Mysteries Answer. Kita bakal dengerin lagu-lagunya dan jangan kemana-mana ya. Bagi pendengar semua yang mau request lagu Mandarin, masih boleh banget nih WhatsApp di 0812 921 11 921.

92.1 Fresh Mandarin. Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti, setengah jam lagi ya. Aku mau bagiin informasi terbaru dari The Early Spring, tapi sayang sekali ini belum ada di versi Indonesia. Jadi kan udah tamat nih 24 episode kan. Nah, ada satu buah episode spesial yang dirilis tanggal 19 September. Dan sekarang udah ada 4 episode spesial tambahan. Jadi ada High Suite version 1 sampai High Suite version 4. Tapi itu cuman ada di Cungku aja. Di Indonesia belum ada. Tapi episode spesial ini katanya konten VIP di Youku versi Tiongkok. Pengguna non-VIP masih bisa menyaksikan cuplikan gratis sekitar 5 menit dari masing-masing episodenya. Hicks, cuman ya balik lagi, cuma di Tiongkok aja, yang di internasional mah belum ada, saudara-saudara, masih 24 episode aja ya. Bahkan aku sejujurnya belum menamatkan series ini. Ya, sama seperti aku, penonton di internasional mengungkapkan kekecewaan setelah mengetahui kalau episode spesial ini ternyata kompilasi doang sih, kompilasi adegan dari drama yang ada. Katanya mereka berpendapat Youku bakal lebih baik lagi kalau merilis adegan-adegan yang sebelumnya dipotong aja daripada nyusun lagi potongan adegan yang sudah pernah ditayangkan. Jadi gak rugi-rugi amat lah ya belum dirilis di internasional ya. Oke, selanjutnya aku mau bagi informasi dari Dilraba Dilmurat. Nah, sebenarnya ini aku bagiin ini karena sekaligus bisa jadi kebanggaan juga ya. Dilraba Dilmurat tuh katanya tampil mengenakan gaun karya desainer Indonesia Jenny Setiawan dan Benita Setiawan dalam fan meetingnya di Beijing pada 22 September yang lalu. Nah, gaun ini tuh merupakan kreasi custom dari rumah mode yang didirikan oleh Jenny Setiawan dan Benita Setiawan tadi, di mana mereka itu adalah desainer asal Indonesia. Kabar ini dibagikan melalui akun Instagram resmi mereka dalam unggahan kurang lebih sekitar beberapa hari yang lalu lah ya. Dan katanya gaun ini memang dibuat secara khusus untuk Dilraba Dilmurat dan menjadikannya sebagai orang pertama yang mengenakan kreasi itu di dunia. Desainnya terinspirasi dari konsep Art of Her. Dan katanya untuk menciptakan gaun ini, mereka menyesuaikan setiap detail dengan proporsi tubuh Dilraba. Penempatan setiap embellishment, bentuk siluet hingga struktur bagian dalam busana juga dirancang ulang secara khusus buat Dilraba Dilmurat. Nah, jadi McQueen ini merupakan rumah mode Indonesia yang didirikan oleh saudari kembar Jenny Setiawan dan Benita Setiawan tadi. Dan keduanya tuh punya latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang fashion di London dan Milan sebelum mereka mengembangkan si McQueen ini. Nama Jenny dan Benita juga udah mendapatkan pengakuan internasional loh, karena keduanya tuh udah masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2023 melalui si McQueen ini. Rumah mode ini dikenal melalui karya-karya yang mengutamakan detail pengerjaan tangan termasuk embroidery dan juga embellishment tadi. Gitu ya guys ya. Fans meetingnya tuh berjudul Spicy Carnival, digelar di Beijing tanggal 22 September yang lalu. Dan ini tuh katanya fan meeting Dilraba setelah 7 tahun lamanya, dan diikuti oleh 888 penggemar yang punya kesempatan hadir secara gratis lewat sistem undian. Acara ini juga mengusung konsep hotpot bersama penggemar dan menghadirkan sejumlah area yang menggambarkan perjalanan hidup Dilraba, mulai dari kamar masa kecilnya, ruang latihan nari, asrama kampus, hingga ruang audisi. Di dalam acara itu, Dilraba juga mengungkapkan bahwa 7 tahun lalu dia pernah punya kepengen nih untuk duduk bareng sama para fansnya sambil makan hotpot. Nah, akhirnya sekarang direalisasikanlah untuk keinginan itu. Cuman waktu itu jumlah penggemar itu memang masih lebih sedikit, jadi keinginan ini kerasa lebih mudah buat diwujudkan ya. Dilraba bilang dia pengen menikmati pertemuan tersebut dengan santai dan menunjukkan dirinya tuh apa adanya. Dia juga pengen menggambarkan suasana acara dengan mengatakan kalau dia tuh pengen jadi perempuan yang biasa saja, perempuan yang menikmati pesta para gadis gitu ya. Dan ketika menyaksikan video yang dibuat oleh penggemarnya, Dilraba juga gak kuasa menahan air
mata, karena dia bilang 7 tahun tuh berlalu dengan begitu cepatnya ya.

Next, kabar baru dari drama Tiongkok A Prophet. Ini dibintangi oleh Lee Hsien dan Lee Itong. Katanya baru aja tayang dan popularitas awalnya disebut belum mampu menembus 3 besar. Drama ini kalah dari Against the Current yang dibintangi oleh Tan Song Yun dan Liu Xuei. Sejumlah pihak juga menilai perubahan judul Mandarin menjelang penayangan ditambah lagi minimnya promosi, ini adalah 2 faktor yang bikin banyak penonton gak sadar kalau drama ini tuh mulai tayang, guys. Sebelumnya, sebelum tayang, judul Mandarinnya tuh adalah Chang Feng Qi, Long Wind Rises, tapi kemudian diubah menjadi Wo Pu Shi Ta Shi, I'm Not a Master. Ini jauh banget ya, dan kedua terjemahan ini tuh merupakan arti literal dari judul Mandarin ya, bukan judul Inggris resminya ya. A Prophet tetap jadi judul Inggris resmi drama ini. Nah, perubahan judul tuh dilakukan pada 11 September. Dramanya tayang 24 September, jadi jaraknya tuh cukup singkat ya, sehingga bikin pihak platform gak punya banyak waktu buat memperkenalkan judul baru kepada penonton. Masalahnya, penonton tuh sebelumnya tahu drama ini judulnya Chang Feng Qi. Dan akhirnya, agak kesulitan nih buat ngelihat ketika Wo Pu Shi Ta Shi itu mulai tayang, dipikirnya itu drama yang berbeda. Kondisi ini juga makin jadi sorotan karena tim drama tidak melakukan promosi secara maksimal menjelang penayangannya. Nah, tapi intinya di dalam kisah baru ini Lee Hsien tuh memerankan karakter Shang Quan Chengming yang belajar berbagai teknik penipuan di bawah bimbingan Qin Pu Huan yang diperankan oleh Wu Kang. Qin Pu Huan terus mengungkapkan bahwa berbagai rencana yang berkaitan dengan keluarga Shang Quan ternyata merupakan hasil perencanaannya sendiri. Pengakuan ini membuat Shang Quan Chengming sulit menerimanya. Qin Pu Huan juga menjelaskan dalam melakukan penipuan, hal yang paling penting adalah sadar kalau orang-orang di sekitar justru bisa jadi pihak yang paling berbahaya. Akhirnya Shang Quan Chengming menggunakan identitas Lü Ruhui dari sekte Tianxiang untuk menjalankan sebuah aksi penipuan, dan di dalam salah satu tugasnya dia ditugaskan menjadi pengangkut jenazah. Tapi pekerjaan itu cuma hanya kedok aja. Jenazah yang dibawa yaitu jenazah yang dia bawakan itu digunakan untuk menyembunyikan obat-obatan terlarang. Nah, tugas ini jadi sangat berbahaya karena ada perwira senior bernama Feng Zhichang yang diperankan oleh Chao Qian. Dia sangat benci narkoba, jadi ketika Shang Quan Chengming tertangkap, nyawanya pun terancam. Shang Quan Chengming kemudian sengaja memprovokasi para prajurit ketika sedang mengangkut jenazah. Dia berharap tindakan itu bisa bikin dirinya dibawa ke hadapan pihak yang lebih tinggi, sehingga bisa mengungkapkan kebenaran tentang transaksi narkoba itu. Tapi rencananya justru malah bikin dia dipukuli dan ditangkap. Nah, di dalam situasi itu, mantan istrinya Shang Quan Chengming, Chiang Feiyan, yang diperankan oleh Lee Itong, kebetulan sedang tampil di atas panggung bersama rombongan tertara. Pertemuan ini jadi momen yang penting ya, karena Shang Quan Chengming dan Chiang Feiyan akhirnya kembali bertemu setelah 8 tahun lamanya. Sang mantan istri membantu menyelamatkan Shang Quan Chengming dari situasi berbahaya. Dia juga memberitahukan cara buat melarikan diri dari transaksi obat-obatan terlarang yang lagi berlangsung. Kemunculan mantan istrinya bikin hubungan mereka kembali menarik perhatian. Karakter yang diperankan oleh Lee Itong juga dinilai punya sisi moral yang ambigu, sehingga perkembangan karakternya jadi salah satu bagian yang menarik bagi penonton. Akting dari Lee Itong turut mendapat pujian dari sejumlah penonton yang menilai kemampuan aktingnya mengalami perkembangan. Nah, meskipun drama A Prophet ini tuh memiliki alur cerita yang berlapis dan punya penilaian positif, tapi drama ini masih belum masuk ke 3 besar. Jadi A Prophet kalah populer dari Against the Current yang dibintangi oleh Tan Song Yun dan juga Liu Xuei. Gitu ya guys ya, mungkin nanti lama-lama bakal naik, mungkin ya, karena kan bagaimanapun juga pemeran utamanya adalah Lee Hsien, ada Lee Itong juga, dan untuk wajah-wajah aktor seniornya ini mah udah gak asing lagi di drama-drama misteri Tiongkok. Kalau kalian ngelihat mukanya juga pasti udah gak asing lagi. Nama Wu Kang juga sama, udah gak asing lagi ya di drama misteri Tiongkok. Jadi kita tunggu aja, bagi pendengar yang mau nonton juga boleh nonton karena udah ada ya.

Ya pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian ya. Kita ketemu lagi minggu depan dan semoga hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar sampai nanti waktu kita istirahat ya. Bye-bye semuanya, selamat malam dan God bless you.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom pendengar Suara Indah, kembali lagi dengan saya, penginjil Fabiola Yostein, dalam program acara B2B, Back to the Bible. Melalui program B2B ini kita membahas berbagai hal menyangkut segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab. Kita masih di dalam rangkaian pembahasan latar belakang penulisan dari kitab-kitab. Dan kita sudah masuk di dalam Perjanjian Baru. Pada waktu lalu kita sudah membahas bagaimana kisah para rasul dituliskan. Dan kita akan masuk di dalam pembahasan berikutnya, bagaimana surat-surat Paulus ditulis dan dikirimkan kepada jemaat-jemaat. Saya akan membahas terlebih dahulu surat latar belakang dari semua surat-surat Paulus ini. Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat-surat Paulus ini merupakan atau beberapa tulisan tertua di dalam Perjanjian Baru. Dan surat-surat yang paling awal kemungkinan besar ditulis pada periode 50-60 Masehi, sebelum penulisan Injil-Injil. Kisah para rasul serta kitab-kitab lainnya dalam Perjanjian Baru. Paulus pernah belajar Alkitab Ibrani dan menjadi anggota kelompok Farisi, sebuah kelompok yang mengabdikan diri untuk mengajar dan hidup menurut hukum Taurat. Kita bisa membaca di dalam Galatia 1 ayat 14 dan Filipi 3 ayat 5. Di dalam surat-suratnya, Paulus mengakui bahwa ia pernah menyusahkan para pengikut Yesus, yaitu jemaat. Karena pada saat itu, Paulus yakin bahwa mereka mempertanyakan

otoritas hukum Allah serta hidup berdasarkan ajaran baru yang dibawa Yesus. Namun ketika Allah memperlihatkan kepada Paulus siapa sebenarnya Yesus, di dalam Galatia 1 ayat 15-16, Paulus pun mulai memberitakan dan mengajarkan Injil tentang Yesus untuk mereka tahu siapa dia yang sesungguhnya. Keseluruhan dari surat Paulus mengandung beberapa tema penting. Sebagai contoh, Paulus mengajarkan bahwa Allah mengutus Kristus untuk menjadi kurban bagi kita dan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Di dalam Roma 3 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kemudian dia juga menegaskan bahwa tidak ada orang yang dapat berkenan kepada Allah atau dibenarkan, diterima oleh Allah karena mematuhi hukum Taurat. Galatia 3 ayat 11 dan Roma 3 ayat 23 menjadi catatan ini. Tetapi Allah menerima mereka yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus dalam Galatia 2 ayat 16. Dan kemudian siapa saja yang menaruh kepercayaan mereka di dalam Yesus tidak hanya memperoleh manfaat dari pengorbanan Kristus, tetapi juga dapat mendapat bagian hidup baru yang telah diterima Kristus ketika ia dibangkitkan dari kematian. Di dalam Roma 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11, Rasul Paulus menasihati orang-orang Kristen untuk hidup menurut roh Allah yang memberi karunia untuk melayani sesama. Di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 21, 1 Korintus 12 ayat 13, Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Sementara menantikan kedatangan Kristus kembali di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan Filipi pasal 4 ayat 5, serta 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ia menguatkan para pengikut Yesus untuk hidup dengan mengharapkan agar Yesus segera kembali. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 8 dan 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 39. Rasul Paulus merupakan penulis hampir setengah dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Namanya muncul di bagian salam dan 13 surat di Perjanjian Baru. Tetapi di masa kini, banyak ahli yang meyakini bahwa tidak semua surat itu ditulis oleh Paulus. Semua ahli berpendapat bahwa Paulus menulis surat Roma 1 dan 2, Korintus, Galatia, Filipi, 1 Tesalonika, dan Filemon. Tiga surat yang lain mengandung banyak ajaran Paulus yang mendasar, tetapi memperlihatkan berbagai gagasan yang tidak ditemukan dalam 7 surat yang telah dipastikan ditulis oleh Paulus. Hal ini ditambah beberapa perbedaan di antara gaya penulisan dan penggunaan kosakata, yang telah menuntun beberapa ahli kemudian meyakini bahwa Efesus, Kolose, dan Tesalonika, 2 Tesalonika ditulis oleh penulis yang lain. Akhirnya, 3 surat kepada pemimpin-pemimpin jemaat mula-mula, yaitu 1 dan 2 Timotius serta Titus, menghadirkan isu kepemimpinan yang oleh banyak ahli dipandang sebagai satu isu penting satu atau dua generasi setelah kematian Paulus. Pada generasi tersebut, gereja-gereja lokal memiliki pertambahan anggota dan telah terjadi peningkatan jumlah gereja. Jadi sementara 3 surat ini secara tradisional dilihat sebagai tulisan Paulus, sangatlah mungkin bahwa surat-surat bukan ditulis oleh Paulus, melainkan ditulis oleh orang yang sangat mengenal surat-surat dan ajaran-ajaran Rasul Paulus, dan yang ingin menerapkan apa yang telah mereka pelajari dari Paulus untuk menjawab berbagai masalah baru yang dihadapi oleh jemaat, untuk memperjelas apa yang menjadi pengajaran yang penting tentang Kristus.
Paulus dapat dipastikan adalah salah seorang pemimpin yang berpengaruh pada kehidupan jemaat mula-mula. Dia memberitakan Injil dan mengajar di banyak tempat selama perjalanannya di daerah Laut Tengah. Bahkan beberapa suratnya ditulis kepada jemaat-jemaat dan orang-orang yang pernah ia temui semasa perjalanannya, serta kepada mereka yang memperoleh pengajaran tentang Yesus Kristus dari dirinya. Beberapa suratnya yang lain ia tujukan kepada orang-orang yang akan ditemuinya di masa depan. Surat-surat Paulus menggambarkan kehidupan di antara banyak kelompok Kristen mula-mula yang bergumul untuk memahami apa maksud Yesus dan ajarannya untuk hidup masa kini dan hidup yang akan datang. Dengar suara indah, ajaran Rasul Paulus mencerminkan kebudayaan dan dunia sosial pada zamannya. Ajaran-ajaran itu juga menunjukkan apa yang ia pahami tentang Alkitab Ibrani serta mengenalnya terhadap filsafat Yunani. Rasul Paulus menggunakan semua pengalaman dan pengetahuannya untuk menggambarkan Injil tentang Kristus Yesus. Dia juga meyakini bahwa dirinya dipilih untuk memberitakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Roma 1 ayat 16. Demikianlah pendengar suara indah, dasar dari penulisan surat-surat dari Rasul Paulus. Kiranya ini bisa membuka atau menambah wawasan kita untuk kemudian kita membahas di dalam tulisan dan surat-surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan ini menolong para pendengar suara indah untuk semakin mengenal firman Tuhan dan semakin mencintai Tuhan dari kebenaran-kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati kita.

0: apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan.
1: 做任何事情都得全心全意，就像我们全心全意赞美主。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

cintailah banyak hal. Cintailah letak kekuatan sejati. Semakin banyak seseorang mencintai, maka semakin tinggi ia berkinerja dan semakin banyak pula yang bisa ia capai. Dan apapun yang dilakukan dengan cinta akan dilakukan dengan baik.

0: sangat dicintai oleh seseorang akan memberikan kita kekuatan. Sedangkan mencintai seseorang secara mendalam akan memberikan kita keberanian.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Memiliki hati hamba artinya melayani dengan rela, bersedia berkorban, dan melakukan yang terbaik.
1: Rang ai xin chong shi ni de sheng ming ba. Tayang zhi suo yi wei da, zai yu ta yong yuan xiao hao zi.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, keronian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Selamat mendengar Suara Indah yang dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pung Jironi bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu, mengucap syukur kembali kepada-Mu ya Tuhan, untuk hari baru yang boleh Engkau berikan kepada setiap diri kami. Khususnya untuk hari ini kami boleh memulai kembali Tuhan dengan hari yang baru, dengan cuaca yang baik dan udara yang segar yang boleh Engkau berikan kepada setiap diri kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang mau hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau berikan waktu untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar suara yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Dan kita melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Ibrani pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-4. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahannya yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Semen mengkiam membaca firman Tuhan pada hari ini, berbagi mereka membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, pada hakikatnya dunia bukan sekedar mencari orang berpendidikan, melainkan orang yang berpengalaman. Manusia lebih mudah belajar dari pengalaman yang terjadi, bukan dari pendidikan yang mereka miliki. Beberapa orang di sekitar kita menjadi sukses di dalam bidang tertentu, tetapi sama sekali tidak ada kaitannya dengan pendidikan formal yang sebelumnya dipelajari. Setelah diselidiki, ternyata kesuksesan yang mereka raih didasari oleh pengalaman kerja yang mereka miliki. Sangatlah beralasan bila lowongan pekerjaan selalu disertai status berpengalaman di dalam bidangnya. Dalam suatu peristiwa, saya pernah berbincang-bincang dengan seorang jemaat yang sukses dan piawai dalam bidang penjualan. Ketika membaca kartu nama yang diberikannya, saya bertanya, "Wah, Anda adalah seorang sarjana hukum, kenapa tidak menjadi pengacara?" Dengan santai, ia menjawab, "Saya memang banyak mengetahui teori tentang hukum, tetapi praktiknya lebih menguasai bidang penjualan." Mungkin benar apa yang dikatakan oleh banyak orang. Pendidikan membuat Anda dapat mengetahui apa yang Anda pelajari. Tetapi, pengalaman membuat Anda menguasai bidang yang Anda geluti. Melalui teks yang sedang kita pelajari hari ini, penulis surat Ibrani memaparkan perihal pengalaman atau kesaksian hidup yang baik sekali tentang kehidupan Kristiani. Tentulah sang penulis menaruh harapan melalui pengalaman yang dipaparkannya di dalam nas yang tengah kita pelajari. Bukankah orang bijak mengatakan bahwa pengalaman adalah pelajaran yang sangat berharga atau guru yang sangat mulia? Dengan siapakah kita dapat memetik pelajaran kehidupan? Yang pertama, yaitu kita dapat mempelajari dari pengalaman hidup saksi-saksi iman. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat pertama hingga ayat yang kedua. Kalau kita perhatikan kata awan di dalam ayat pertama, menunjuk kepada para saksi iman yang telah memperlihatkan kesaksian hidup mereka sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Setelah meringkas perihal pengalaman hidup dari para saksi iman, barulah penulis surat Ibrani berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi." Hal ini sebagai penegasan bahwa mereka semua tidak terlepas dari pertandingan iman. Karena mereka telah meraih kemenangan dalam pertandingan iman, mereka pantas disebut sebagai saksi-saksi iman. Jadi kata saksi di sini bukan berarti para penonton atau orang-orang di surga yang sedang menyaksikan kita bertanding, melainkan menyaksikan kepada kita pengalaman yang mereka alami di mana Allah dapat menolong mereka dalam meraih kemenangan. Ditelaah lebih lanjut, kata awan di dalam ayat ini mengingatkan kita tentang tiang awan yang menyertai bangsa Israel ketika berjalan menuju tanah perjanjian. Saat berada di padang gurun, orang Israel gagal secara rohani.
Dari generasi pertama yang keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Selebihnya mengalami kegagalan dan binasa di padang gurun. Saya berpikir adalah hal yang bijak bila kita belajar dari kegagalan bangsa Israel, agar kita tidak mengalami seperti yang terjadi pada mereka. Nah, apa yang menjadi penyebab kegagalan bangsa Israel? Penulis surat Ibrani mengungkapkan tiga hal mendasar yang menjadi penyebabnya. Pertama, mereka masih hidup di dalam dosa. Walaupun penyertaan dan perbuatan Tuhan secara ajaib dinyatakan, mereka tidak menanggalkan semua beban dan rintangan. Hal yang lebih tragis adalah mereka justru membuat patung lembu emas sebagai sesembahan. Kedua, bangsa Israel senantiasa bersungut-sungut. Karena itu, bersungut-sungut menjadi tema utama kitab Keluaran dan Bilangan. Bangsa Israel tidak senantiasa mengucap syukur dan karakter mereka sama sekali tidak bertumbuh. Meskipun secara de jure mereka sudah dibebaskan dari perbudakan, tetapi secara de facto mereka masih bermental budak. Sangat beralasan bila mereka masih menginginkan kembali ke Mesir untuk menjadi budak. Padang gurun yang seharusnya menjadi arena perlombaan untuk meraih kemenangan mereka menjadi arena di mana mereka dipecundangi. Nah, melalui nats ini kita diingatkan agar berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ketiga, mata mereka tertuju pada padang gurun, bukan kepada tanah Kanaan. Meskipun mereka melihat dengan mata jasmani perkara besar yang Tuhan lakukan, tetapi mata rohani mereka masih saja kabur dan meragukan penyertaan Tuhan. Tidak kurang-kurangnya Allah berjanji kepada nenek moyang mereka, dan janji Allah itu diingatkan kepada mereka secara terus-menerus. Tetapi mata hati mereka masih meragukan janji itu digenapi atas mereka. Agar nasib kita tidak seperti yang terjadi pada bangsa Israel, penulis surat Ibrani mengajak segenap kita agar kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Pendengar suara Indah yang dikasihi Tuhan, hal kedua, dengan siapakah kita dapat memetik pelajaran kehidupan ini? Yang kedua, kita belajar dari pengalaman hidup Yesus Kristus. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat 3 hingga ayat yang keempat. Kalau kita perhatikan ungkapan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus di dalam ayat 2, berarti kita dapat mencontoh teladan hidupnya dan fokus kepada pengajarannya. Karena Yesus sudah menunjukkan kesaksian hidup yang layak untuk diteladani dan mengajarkan kebenaran yang sejati, marilah kita menerapkannya di dalam aspek kita, dalam hidup kita sehari-hari. Cermati ungkapan ingatlah selalu akan dia di dalam ayat 3. Frasa ingatlah selalu berasal dari kata kerja Yunani, yaitu analogisate, yang dapat diartikan memikirkan secara logis dan realistis. Kata logis berasal dari kata ini. Itu berarti bahwa ketekunan yang telah ditunjukkan oleh Yesus dalam beragam peristiwa dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita diperintahkan agar selalu mengingat dan memikirkan bahwa Yesus pernah dicobai tetapi tidak jatuh dalam pencobaan. Dia dihina dan direndahkan, tetapi ditinggikan oleh Tuhan. Ketekunan Yesus memikul salib hingga Golgota menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga, agar kita tidak menjadi lemah dan putus asa saat memikul salib menapati perjalanan hidup ini. Kemudian kita perhatikan kata tekun. Di sini diterjemahkan dari kata Yunani yaitu hupomeno, yang berarti menahan, bertahan, berdiri teguh, bersabar, mengalami, atau tinggal. Orang yang tekun bukan berarti memiliki kesabaran untuk menunggu sambil berpangku tangan, melainkan kesabaran yang terus berupaya hingga tujuan tercapai. Orang yang tekun bukan berarti pasrah dengan keadaan, melainkan ketekunan untuk menguasai keadaan. Kesabaran itu adalah suatu keputusan yang tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak menunda-nunda. Kesabaran berarti berjalan terus dengan pasti dan tidak menunda.
Pendengar suara yang dikasih Tuhan, ketekunan itu telah ditunjukkan oleh Yesus agar kita dapat meneladaninya. Pertama, Yesus tekun beriman. Kedua, tekun memikul salib atau penderitaan. Ketiga, tekun menanggung bantahan. Keempat, tekun dalam segala hal sehingga tidak lemah dan berputus asa. Dan kelima, Yesus tekun dalam melawan dosa, bahkan sampai mencucurkan darah. Melalui pengalaman hidup Yesus Kristus, marilah kita jadikan guru mulia dalam setiap perlombaan yang diwajibkan bagi kita yang akan memimpin dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap kembali diri kita masing-masing, bila kita boleh terus bertekun di dalam Tuhan, dan kita juga boleh belajar dari pengalaman bangsa Israel untuk kita boleh melangkah lebih baik lagi ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Khususnya kami boleh belajar dari bangsa Israel ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh membentuk setiap diri kami dari hari ke hari semakin baik. Biarlah kami boleh terus berpegang kepada-Mu ya Tuhan, dan boleh terus mengandalkan akan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami. Berkatilah para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin, melindungi, dan menyertai setiap diri kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari hari ini kita akan bersama-sama berdoa, bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka, Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi untuk kesembuhan dari kram otot pinggang yang terasa sakit. Biarlah Tuhan yang boleh menyembuhkan sakit dari Ibu Sri Lestari ini. Semoga Tuhan juga boleh memulihkan pinggangnya menjadi lebih baik lagi, ya Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Matius di Holis yang sedang sakit dan pergumulan sedang dihadapi. Kiranya Tuhan juga yang terus memimpin penyembuhan dari Bapak Matius ini, Tuhan. Tolong boleh memulihkan kesehatan dari Bapak Matius. Berdoa juga untuk Saudari Natalia yang mengalami gangguan mata. Kiranya Tuhan juga yang boleh memulihkan keadaan matanya, boleh semakin baik, ya Tuhan. Untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami juga berdoa untuk kesembuhan kakinya pasca jatuh dari motor. Kiranya Tuhan juga yang boleh terus memberikan kekuatan, memberikan pemulihan dari hari ke hari semakin baik. Berdoa juga untuk anak Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang menyertai keluarga ini, baik itu anak dan suami, Tuhan yang boleh memberkati mereka. Berdoa juga untuk Bapak Lukas yang saat ini berdoa untuk Ibu Popon untuk masa pemulihan pasca operasi kanker getah bening. Masa demam dan pusing, kiranya Tuhan juga boleh memulihkan keadaan dari Ibu Popon. Berdoa juga untuk istrinya Ibu Agustina untuk kesehatan dan setiap pelayanan yang dilakukan, Tuhan juga yang memberikan kekuatan. Untuk anak Davidnya dan Anil di dalam studi dan adik Nemia Natasha yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan yang menyertai untuk kedua anak ini, anak Bitya dan Nilo dalam studi mereka. Dan kami juga tetap berdoa untuk Nemi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan yang terbaik untuk pasangan hidupnya juga. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang berkumpul dalam pekerjaan studi ekonomi, Tuhan. Berdoa untuk Ibu Gyokwa di Cimahi untuk ekonomi keluarga ini dan kedua anaknya, Bia Michelle dalam mencari pasangan hidup, Tuhan boleh menyertai. Tuhan yang memberkati Ibu Gyokwa bersama dengan anaknya. Untuk Sharon dan Sherlyn di dalam pekerjaan studi serta pasangan hidup, Tuhan juga yang boleh menyertai kedua anak ini. Untuk Sharon di dalam pekerjaannya, untuk Sharon di dalam studinya, Tuhan yang boleh campur tangan. Untuk saudara Calvin yang sedang mencari pekerjaan, kami juga berdoa Tuhan yang menyertai dan memberikan pekerjaan yang baik. Untuk Ibu Yuyun, untuk pekerjaan di luar negeri juga kami menyerahkan. Biarlah Tuhan juga yang menjaga dan menyertai Ibu Yuyun di setiap pekerjaan yang dilakukan dan kesehatannya kami menyerahkan kepada-Mu, ya Tuhan. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Kesianila, Abed, dan Alex di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada mereka semua. Dan untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh memberikan kesabaran di dalam menantikan pekerjaan yang dicari, ya Tuhan. Untuk pasangan hidup kami menyerahkan kepada-Mu, ya Tuhan. Untuk Susan, Maureen, Kezia, Angelina, Abe, dan Alex, kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai di dalam setiap pencarian pasangan hidup ini. Untuk Ibu Lani di Komposisi Sekarang, kami juga berdoa untuk pergumulan ekonomi yang dihadapi, Tuhan juga boleh menyertai. Untuk pekerjaan dan pasangan hidup, Kau juga yang boleh memberikan yang terbaik, ya Tuhan. Untuk Papa Owe, kami juga berdoa kiranya Tuhan yang menyertai di setiap kegiatan sehari-harinya, khususnya di dalam pencarian pasangan hidup setelah ditinggal meninggal oleh istri. Kira Tuhan juga boleh menyertai Bapak Wewe. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Sugianto di Cianjur dan Bapak Husen di Perum Deposindo yang berulang tahun pada hari ini. Mengucap syukur untuk boleh Kau tambahkan kembali umurnya 1 tahun di hari ini, ya Tuhan. Kau yang boleh menyertai, memberkati dan melindungi Bapak Sugianto dan Bapak Husen ini, boleh memberikan sukacita di hari ulang tahunnya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan setiap doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, pendengar suara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua